lirey Herodes kishikrah chishkamsinkil karuan marrahokan mailok tokobaliuan inka utnak kityolali kakwa Jesus kiniman kiniman yo chikik moku ilbil tashtokobaliru kwan kebrah lish vecino barqui kwan chityola kwan kebrah li cristianan kwan kebrah lish komon abanan maka ke rahre qilak karunas ye saali evangelio san mateo capítulo 8 versículo 20 evangelio san mateo capítulo 8 versículo 20 nas ye chokain utli jesus kicha ok ut kishyerre koshlachi us mata kuin ta tenkil li yak kwan ke shul sapek utli shul ne ke rupu picture uchosha kwan ke sok amanan la in li kaholbeh maka inaah Artaruk tinchokop kuikuit chan. Karuli chochish panunkil ut karuli chochish kulpali kakwa. Kishcholop chalalil karuli kwan reli kakwa. Kishcholop chiruna lishtakinkili kakwa. Maka rahe karan. Tsektanak man takul. Maka karut takul. Tatkanak man chimaka karuakwe. An chochish kultikankil nakli kakwa Jesus. Karupe kwan reli kakwa Jesus. Makwan chapilo chorch makwan shna ah makwan carro makwan moto ma ancho chiste balarin makwan karure terto sak chabil na khex kwan kui se tenamit maka arin yo go chirival chimaka shna ah hunak na khex bar kui tahila mak na hulak le okke maka ira bar kui tis chokop bar kui chihilan maka chat maka hunak is bar kui rah inkarah trek ay ke el kakwa Jesus arin yo chiste pana Hane maliko shul asi kwan kepsh na akcha pero manan lain mahabar makana khex barku ni hilan ni choko ki kwipcha narah na el klika kwa Jesus chirube kwan maka hunak na khex barku rahtish ye arin tin kwan arin te kwan le familia in hunna ah kam in in ka klika kwa Jesus makash na hokanak ni kultika kwe matkoshlak na la familia nakatesh sertana Matkoshlak na la vecinos, chik na katerit. Matkoshlak la atlah paabanel. La atlah paabanel matkoshlak na kinka na katishkam se usilal. Mahuna ilok shtokobala ako. Mare, ten agrah takwah, pero mahuna hulak chi ten angake. Matkoshlak na simaka karua kwe se shmena ruchi choch. Morraho a chol chirishaan. Mare rak na karraru heb li kwankep shtumin malak li kwankep karure heb. Porque si kwankep li kaskizin, kwankep karure heb. A tsektanangil chik te shmanu. Matoha chik la olah paamanen. A katsektanangil ni ke shmanu. Pero banan li nakwak chie bala kwe matkoshlak rikinaan morraho sa chol. Karu chochi shkulbali kakwa Jesusarin, mahun ki ilok shtok. Obaliru. Matoha ta chikla o cristiano mahun ilok shto obaliku. Matkushlak na kwilaat te shkechi iha kam sinkil. Matkushlak na kwilaat karuchik te okshye balakwe te raha kwali nankil. Te rah karu te shkiakwe matkushlak chirishan. Banakarin se shmena ruchichoch haan li na tauman arin se shmena ruchichoch. Kwi trak na tauman rah li kagreru an entonces li kakwa Jesus kishkirah. La in kwan kwe in a in a in. Le na chalchak in kam in kishpanu arin. Ki okrah chish sarak in kilis karure kwan li tertosh tzak. Ki okrah chish jebali in kwan chakarin, kwan chakin na ahle, kwan chak pochocharin. Ke hain li tumin in kega narrah lalpo in kin eshtoh. Hain li jokin chish kulma in in tseka. Ke kahain li tsaken mahulak chikuka. Mukuchota chish jebali is gusto. Mukuchota chish jebali karure kwan. Yo man chish jebali makaman karure. Banak porque George sectana mahun kichal kishetara qasiha kunax naah qasiha kunax rochoch o malak qaqe kunax tik qasiha kunax liris qaqe kun basak lisha qaqaq chitsekan garin mahun kityokre qakamsi kunax kashlan qatibax jo ben mahun kityokre qalqa kunax kokka mahun kityokre qatibax bayax fresco chikeke qakesh yelul chisa mahun kisihokre kunax bas kunax sek Mahun ki si hokre hunak sincho, mahun ki si hokre hunak moral, mahun ki si hokre hunak sha itabekwi, mahun ki si hokre hunak gorra ma kunak lish punit, mahun ki si hokre hunak lish reloj barkitari lish oh, maka kishkuli kakwa, maka kwan resish benaruchichoch kawut, porque mahun ki ilok shtoko baliru, mahun ki ten anre, hokanak ninja kwenak matkushlak laat, maka aten ankili, maka ni kishkia kweli kristian, limkush ngeshketash saila chol, atsaktan ankil man kishmanu, matka. Ushlak, porque kwa hun kakak kumukil ta kakul sa hunak kuta. Karuchik naru ta katsol, bar ta kinak li kakwa Jesus kitsektana. Kilak sa li San Mateo, capítulo 26, 56. Evangelio